O mazi bilotte bu bar kan yasa o pangule eta tangsi tu pangule ta tangza batun ayudil

0: sayang bokor ni besar. Orang sarang seget Odi nume yogo mai kuru yang mani tongke sagori kuru yang mani.
1: Asyik zara khana baikya, jaduni rechapung. Khorang rakha Tilok Mala Debbarma. Akasbani Agartola, obon logini paikya tini horni kogorok panda, jatanana. Or kaham.